Tutui mina rabuku, fumu kumu himar setesiu, ina ngabi tura sabetsi kena tian dulu hangisiu.